0: Era Yesu barbawa
1: di kaya dari masih.
0: Era Yesu badan toy boy yang nasibah. Era Yesu badan kaya. Era Yesu badan kaya magelar. Era Yesu barbawa lengkang asia.
1: Era Yesu barbawa layra
0: biru. Era Yesu badan kaya.
1: Era Yesu barbawa lebay riga.
0: Era Yesu badan kaya.
1: Era Yesu barbawa.
0: Era Yesu badan kaya.
1: Era yoga ya ide beye Jehovah.
0: Era Yesu barbawa langga.
1: Era Yesu bar
0: Era Yesu badan kaya.
1: Era Yesu barbawa rara barra yoga iku.
0: Era Yesu badan toy
1: boy yang nasib. Era Yesu barbawa rara barra delag.
0: Era Yesu badan kaya.
1: Era digi ye yoga lai todi ada kaya.
0: Era Yesu badan kaya.
1: Irwa gara iku Jehovah.
0: Tiang karno lai todi ane lai Yesu Kristo. Era Yesu barbawa lama geladi. Era Yesu badan kaya ngontarasi. Era Yesu baror magelani lor magel. Era Yesu baran dapet dapoyang. Era Yesu baran sarunota. Oh, era Yesu baran babalang. Era Yesu baran yalo yogang kai. Era Yesu bar babalang. Era Yesu baran pogito yola itoriani. Babalang era Yesu baran. Era Yesu baran kayang subat. Era Yesu baran kayang sinai. Era Yesu baral chararana, era Yesu baran David Davoyang, Babalang era Yesu barulung, medyalaga layo yentoy woyang, era Yesu baran kayang sidai, tangkarno laytorian Yesu, oh era Yesu bar baba, era Yesu baran kayang, tangamuyan juner babalang, tangkarno laytorian Yesu, Era Yesu badang kai de medio le kai lai joye tan karno lai toria ni Era Yesu badang kai ya Era Yesu baro leng baba tan karno lai toria ni lai Yesu Kristo Oh Era Yesu badang turangang kai Era Yesu bada poke baya baba lang tan karno lai toria ni Yesu Era Yesu badang kai ya Oh Era Yesu baro leng baba Era Yesu barola iroyo nilang, era Yesu barola korduno nilang, era Yesu barol curielang, tangkarnola iroyo ni Yesu, era Yesu barolongang, oh, era Yesu barbabalang, era Yesu barangkayang, tangkarnola iroyo ni Yesu, Baba era Yesu baroleng, tangamuyan cunada nangkenya, ama era Yesu barangkayang, tangkarnola iroyo ni Yesu. Oh, era Yesu barol chore langorana, tangkarno lai doria ni Yesu. Era Yesu bar babalang, era Yesu bar beriwale kai lai jo yang kai. Era Yesu bar yang kai yang, beriwale kai rama Yesu bar ishweno Jehovah. Era Yesu bar yang kai yang, oh, Yesu langa era Yesu bar. Engkau yang subar layra Yesu bar, dan karno layror yang layra Yesu Kristo. Oh, era Yesu bar yang kaya nai ragollo yog, era Yesu bar yang kaya nai dimye yog, era Yesu bar yang kaya nai ranabwa yog, era Yesu bar yang kaya nai sudoye yog, era Yesu bar yang kaya nai ramarda yog, dan karno layror yang layra Yesu Kristo. Era Yesu bar yang kaya nai rayog. Oh, dan karno lai torian Yesu. Era Yesu bar babalang, nemediole kai lai joye. Dan karno lai torian Yesu. Era Yesu bar Mesia. Dan karno lai torian Yesu. Oh, era Yesu bar David Davoyang. Era Yesu bar toy woyang. Dan karno lai torian lai Yesu Kristo. Jehovah era ge Yesu bar kaya.
1: Era Yesu
0: bar jebula. Tang karno lai doria na lai Yesu Kristo
1: ya na shamore
0: Yesu iyo murie yo kai konji
1: Jehovah
0: ai Yesu badang kaya tang karno lai doria na lai Yesu Kristo yang kayo zaiyo
1: mata ai
0: Yesu badang nen toy wo yang
1: ai karno lai doria na lai lai doria
0: takabu ya
1: chunaga ai joratai do na udo tarasi
0: Yesu
1: Allah di jaga awas sedaki ngasya
0: sabu gini. Era Yesu bar babalang. Era
1: Yesu bar babalang.
0: Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era Yesu bar babalang. Era
1: Oh, la kaya nda baba se ya ra ra ra ra ra ra bo.
0: Oh, Reja.
1: E suba di show, wala irori ane. E suba di show, wala irori ane. Ama nikini kilikuwa nwa ajo kanyo de anani jitoto. Hallelujah.
0: Amen.
1: Kanyo de ji, aira suba Kanyo da juto na najo giankai aira suba nita ana.
0: Hallelujah. Amen.
1: Kanyo gira juto giankai tinijo.

0: Ayura nikintengenare esupatisho olairuria.
1: Hallelujah.
0: Pila seremenkai irgira ajoki aira supat. Na inabimisha nikiurisho tangara keketi esupatisho olairuria nitenemoyu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Agira itengenke wane supat.

0: Pastor Naomi, usingulis dulu ngaji nana nengin tak sira bagi orang saya yang kagenya tiat yang kagenya mayan. Asyik tengkar kita keluar yang kita sini mayan. Kira mari pukul orang di Jumaat satu. Merah bagi Jumaat sara menara merosu sungguan end tadi kenya. Bila dan tiap masa sudah meralang kembali mengaku si Emmanuel oleh kiseli.
1: Tenebono nupi kei lelio nasho saya tak kueni.
0: Yes, nengke Jumaat ngamai ratu lo mulu asyik. Itu nengmu interview.
1: Jolongan yo enjo daga biro riri mushimua ndiru nyanga radio kingpin ashu kindongen tai oye mera ra yaran jiyo
0: ata baliyo
1: ata baliyo biki ara yo mokos king ara yo gali mungarna nati katiba
0: yes
1: honorable
0: mushimua elaje be musika
1: jure orel dele gadi his excellency the governor
0: yes
1: yeah
0: Mwana
1: nusha nana yu kingpin Ndeza yu mwolele lengu ndayo jo Waldo ngani ya mndai naro yu kunaja
0: Kese ba Kikira nga maratutu lo mruwa Njosi edo yoko ratutu li mruwa Mwana kanyo nalo zinu kate mruwa Pukwa kinaba ni niti Bana ibrada maendeleo ya shara Era madhani Njo yoko ratutu li mruwa
1: Oratutu li mruwa
2: Oratutu li mruwa Ya yu mama basero rongoswa Tuzo ndiyo masi ama saira gweni Enanga genya Tida yu angopang Nenya malukul, irup di lalu nanya sanggai dan nasi orang dari lalu nanya, irup dia gayi, ilah sabu gengi jadi, irup di naling, maju lora jangan nyonya nara lah irup dia gayi nanya sanggai, ala di nye, allah allah lah dalur ini negi di, lagi tu lagi ya dia irup di rol, lagi nih sanggai nanya siapa nanya nama mai boleh, kita yang kapan rol meja nanya mali, egan mat lagi nih egan darah suku ini, ibu lo naga suku ini nanya nama siapa no. Nah, sedaya yang korup, wah ni sangat ya. Jangan naga juga adil lagi. Tuhan ada saya ini najan orang jauh ni dah nawab. Orang rancangan nari yang nawab niara rancangan yang gaya ni mendungi. Yang kalau ada raro ini tuh cara dia berancangan ini naga jauh ni angkop. Orang raro yang naga raja ya bagi korang nasi yang gaya ni. Ikan luar kan jauh ni dengan raba lebara. Kalau tuh ni lebih lebih juga naga. Kalau yang kita raja juga naga orang orang wujud kita belajar sana orang orang wujud rahim nasi yang orang jauh ni. Orang lebih orang kan jauh ni. Mu elah dia orang jauh ni wafam dia nawab. Nego apa juga orang yang lain yang kaya orang lain nak kaya lagi. Enak itu lagi dia dia nak cara naik yang dia jadi. Nego apa ni yang dia bangga sembunyi. Tapi apa pun jadi orang apa ini lemara lemara ni yang seru ni. Apa kan naik ni bangga lagi ni semua ada sembunyi. Ada orang yang tengah naik orang kanjau ni orang beri orang kanjau ni tu kalau main nyamal nak om. Jangan lagi sejajar kanjau ni. Sebab yang apa pun si media nyamali. Si geram naga ini ni. Sebab yang lepas orang orang kanjau ni ni. Boleh lah orang beri ni lepas orang seligo beri orang nego apa yang kaya yang kaya nabi gigi orang kaya. Ego berikan jauh ni negenu. Raja daru mari kita maroman. Maju lupa orang jauh ni rara rara longosya. Nama je dah luring dan nali. Ini dah naga jauh yang gaya nasi. Amir dulu nara jenah naga lang. Ibu dulu naio. Lainnya naga jauh ramai ni bangun jangan aku suguh ni rara himpang orang ni allah gaya ramah ni. Ini mici raja luar orang ni. Orang rara naga ringan rara iyo dan awan aji kasih. Amir orang rara iya rara orang ni juga hamaja jenah luar orang jawab. Kerana yang lagi yang ni nak sebab yang orang naik dal naik ni jero guru guru marah bahasa ni. Sedaya yang korup ni nasi orang kan jauhnya sabu, naira rara nama aku. Ikan nama aku yang dia ni sedaya. Kalau kalau naik ni jalan ni dua ya. Ida lagi dia dia jalan ni yang kau. Ikan kalau naik siaga dia nasi ikan kalau umur merah ikan yo. Naik orang korup ni malah kuah. Sedaya yang kau bantu kul media ni malih. Kalau ni nana orang orang naik orang orang lari bunyi. Tapi memusi amarah pada orang ni ada jangan lagi no. Agak siapa naik dia nasi amari tinggal naga rara. Elle iyo lo laje na sagro hega nda igiasi ne memusi aja. Elle ega rarangi asin rugul. Iro ni mo dio na rame we na sagro hega ngi rehani. Iro ni mo rugul. Oya ni nyo wala ega ragi dia mo enko na jengro re na esoi. Elle ama ege si dai na ngo rugul. Dala ge iya jolo dra iyo na rugul. Wala si dwa ligi ri. Lo alanga iyo ni na iyo iyo ba isum de ge iyo na reform pa pa la ge university. Elle ni ro ni mo alka omisho ro iyo si ayanga iyo ni deba na sugul. Wala ri bisho ni ro yanga iyo ni ago ereshe ereshe ni boro ro wala na jina na rabulu. Ni formara jela bayana bala bangana ina abala naru ina

0: singolo je seri seri lo melzo singolo tungu mokole ngo lo sholo sambur era bayo kona sayen kaganya tia tion kaganya mayen pokyo longe juma tatu mera bayo juma sar monare meto shusu mona entele kaganya tbt a throwback thursday to shogi yoga na simu safari komo airtel tenglo na karo kuni mera siri na tena kenya
1: en kaganya mayen fm
2: ana
0: wo
2: ya sada
1: ibole
2: ngoge bi rada hoy digben
1: ye daudi kidem
2: ari wa ngasi dai
1: karibu
2: ari dai yalla na no
1: eh
2: bidi inga na ne o so to lawo mi wabi dai dai ne
1: ndio
2: ana kali na hira ko ni
1: eh
2: ta na bi na wala na na ra seri na na wala sai
1: eh
2: diga diga diga na wala na la di ai bo na wala si dai
1: eh
2: ti ka ko na tan bo na bege na bege
1: eh
2: Abi mara wale do na na kendo leri na sa jiloni.
1: Eh.
2: Ngad baga ki dula.
1: Mhm.
2: Mama madani yala mara, mama madinya.
1: Mhm.
2: Ala mama mama makanay.
1: Mhm.
2: Ay de ngad ki yawre digi.
1: Mhm.
2: Abi mara wala bo na do ba ni giro na ala ga war na na ne ne.
1: Shi.
2: Ay mara wala ba war yo ko kale bi lendo.
0: Shi. Yang orang lelawan kan sih dah yur masa bukan untuk menjadi sih nama YNFM dia juga boleh ken enter sih dengan Daudi kita mcewang kan sih dah ya sholing.
1: Enkaknya nama YNFM.
3: Enja
1: masih
3: yang.
0: Woi.
3: Suboleng
0: ibu boleh enggak kakaknya?
3: DJ.
1: Woi.
3: Suboleng
1: ibu boleh.
3: Mama cari dari mana sabala.
1: Karibu na sholing mama cari sih.
3: Ini jadi sih dah yang jangka yang masih.
1: Ndio.
3: Kalau Robi ya jelas jori jeling tidak pasti
1: ya. Eh.
3: Irabi mwalago diyo.
1: Mhm.
3: Ana da Maria wala mera seriana.
1: Mhm.
3: Nga sabenkara ini ya mera school.
1: Mhm.
3: Arwa yale baba jariti.
1: Ndio.
3: Mama ngisilirine sabala.
1: Mhm.
3: Nga wala Maria bo agne diro mama ngisya mama rimwai.
1: Ndio.
3: Ana la rambona rairua.
1: Mhm.
3: Tu sandelolo nje siere ngo anjani.
1: Mhm.
3: Adaudi sidai.
1: Yes.
3: Tenne bona dor mere chebo agne diro nyangwa nganyo bo.
1: Mhm.
3: Lah yola ini di mobilnya.
1: Mhm.
3: Ana ramari hari lampa lagau.
1: Yes.
3: Ya mulia nih sabala bawa kan nih renyang galung aja bu.
1: Mhm.
3: Bawa nih saya nalar di gerobak sana lelai nalar lah.
1: Mhm.
3: Okey di gerobak lagi.
1: Jo.
3: Orang yang punir bawa gini di gerobak susah. Naja tu bawa gini ada seria. Nau orang yang pangeran gajang.
1: Asholing.
3: Ayang gajang.
1: Thank you.
0: Ya orang yang punir bawa gini juga macam ada seria. Nanti acuan kakeknya mayan tenolong indo tada.
4: Ya she online ni ngoni lang le mayen fm amo intergololo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola iri yok tin yaro lomoni liune bega mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ormosori ae mayen fm ewangan olosho

0: Egeji Santa somo ine nejukede na ngaita baiki kuno sa yenka kenya tiatua enka kenya mayen kegraje baiki ntomo nultim lora mati
1: mietu wa kutende bonte na kuno sa yenka kenya
0: ibu idare duwe nchia masi udhirumura lenka vile mekozi Emmanuel Olekisemi
2: tenebo nanu PK lelio na show saitakwe
0: kegraje wa kie enyorata we seriani we super to show ala itoriani noto mom warasaro tutenya na po kinidi yenge bosha pezumio kan kaitola lo borran kolonga meta baiki saa 12 metosho sungon kama kawa kiate jangai o senator ila Kajiado county mheshimiwa Oleseki sana bo enta da kenyati ya twenki gwana kidwe jangai tola lo bor saa 12 metosho sungon kama kawa kigraju kentepo ken
2: enta siriana

0: kabisa enkeji ninye James Selempo osidai osinkulio sidai katukul ogira rai alo dukuya airabaki yol dakikani atomon oile longor peyie ebaya roi anake saungwan enkewarie nikitie narishata online ningoni agira ikilikwan nake inchere kama roi ateye online ningoni ama teye amare ninyangu entomononi intare enyanak, inkishu enyanak ningangana sininye amare neponu anken enyanak ana enorpayan ashu nkuninche pookin payan halo
1: mayan halo
0: ninyena
1: silu
0: yew
1: subu oleng
0: ipapi
1: para pasta yule mangere lengko be
0: agare bole pasta
1: thank you naro nungamu jadala Jadi, ada lo ni dia nak Indonesia. Nee, dengan nama sama ada orang setua.
0: Inyangwa.
1: Yes, orang dengan kata kawan no. Itu sulisia. Ni yang mengira ni sugang. Hari si show ada bayar ni, dia orang bayar dengan orang bayar ni. Ni yang amor bayar nama kaya Ni ni siapa mereka je pokok tu, dokir pun pokok nang. Ni lagi nyangun terari. Jadi orang menyangun dua hari. Yang dah ni lu mesti lepas ni nu. Ekor nari ni aja. Ni susu ni angkai nampang kaya ni dah aji. Kita dah saring kisahnya na. Nanti kena baru bayar lagi. Kaya nda saring kisahnya na.
0: Mindo iradu irodor, shoma ke duo straight.
1: Ya, aku kaya nda sar ma. Kisahnya na siya boang.
0: Kaya nkuna ngai roi. Tene kwe rabau jua.
1: Tene kwe rabau jua. Nara bayi namu ninyo no terepo, aku namu ninyo ngoro rabau rungwa na po okin.
0: Tene aku mishi agino ninyo na ine gelien, tomo no ninyo gira rene rashuguli na yu ne dunye.
1: Kaya kaya yu ne dunye? Ni nasi agak bayar na agak dunia. Ni aku ada na arah biji lo kayu untuk naji. Ni engkau na arah na angin beri. Ni lo kini aku na pani yang wajib. Ni aku le anda sat. Jangan hakik kan nanti amu enenye nang. Aku orang kisah na arah bayar. Ni lah majek engkau lah. Yang tua mana ni?
0: Pamana ile nera ninye tomono ni shughuli na ine dunyi. Kidi madimira.
1: Yoro ni na meyolo.
0: Ara re na ke tena tena mare ye be liki ana be mi raga mune nyena.
1: Yolo. Kwa nene na meyolo. Nene se se ye ara mi gurira na ye du se ye ni na ngara ya ara lo lo ngana.
0: Ashole mpasta mambia. Na. Thank you.